Tunasema asante sana, tumeweza tukasikiliza kabisa ni Kodefi. Umesikia mambo mengi ambayo imesemeka. Tunapitia kipindi kingine kia mtakatifu wa siku, ni watu wawili, na ukitasikia maisha na Padri Moise Kanduki, Servatio Silasio, tuweze tukafata. Asante.

0: lusungulu baluba
1: ezali nzela ya koyoka munoko ya bafrance malamu
0: nibwambu mukisa bemweke busungu endweringe kabye nayi nikandu tukisa ba lukiria bitabu ebyo lusungu narimo bya mukahambalu lubaluba omumwe simuma narimo mabetokalo
1: ukoloboko bandokende isikaba mindele kuna to bandu pesa bino ba livre boyoko labotanga po ezala munoko bandu solla kuna
0: yanya muhanga atuherie miisa abandobo sia barehano
1: zambe azaliko pesa biso nyoso mapambo lindenge to zaliawo
0: abandu banene erondye sio franga tukasirondye mu abandu benene
1: batu mingi ko lukambongo balukela kona banzela ebele
0: abana abanene bakati ndi bakata kulehoro ebata bazisondi mwache tak ekitakecha batere raku abusiba holeramu
1: ezara ba mususu bakenda kapuba luka oro bakoti na mabeleti mabele eye kukwela bangongo
0: alakini itwe tunawutie ndundi ebitu nga nasondisho mwache tak ito here shamboko shamboko isha lasa kande isha lasa itu niendata neruka ito wabana ebi wene ito wabana ebi ereria kanitu wabana nobunyagasi
1: biso oto zali na vandaje nenge tuko ikolona na mabele oto zali na yangope totamboli na yangope tokolisi na biloko oyo tokolisi na ilanga wana tole yango lisusu likolo ya mabele oto zali na yango
0: chekale kine vundi inyobo simu abrika hanu
1: yango na zali koloba bora bido nyosu bosibo komi awa
0: muwita kala kane